0: Efka.
1: Yawa yanwe.
2: Amakomika ngoko benika ngai machike nga. Eska umki magi nga. Sandam dagaga ng makhanjuza cha nga. Eska mkuka ngai kunja milita mga wisi singhe. Kwechia yi kwisi tu angereka yi panim nga bing ui. Yi radio hunsha. Njoma koko benika njambia kangu nga bai. Simba koko benika manjwa kwe kangu nga ingangu tu manga kwe. Cuma makai tu aku mesra maaf maaf bangat aku bundila tengah ngangga aku mesra muka anda aku Mateu Matias says tak bersyukurwa bersyukurwa firin tu endah ni tu bersyukur ni yang anda matangga tuan kita yang kunda ko yang inca maaf bundila jam jumpa jual jual aku kubingkang kue kau agen yungganju kue kau apa tiga si Ndo kaga ngu kamanju kumwe wa tini wa kwe kinji kwe utubru tuwe deshe nde seji kukwe nunga anjwa wabu natanga njwa njwa a. Njengi manju kipangila a atakanda kutu maki nyunga njwa. Maka kwe kwa nga njwa deku shinka kalenga si. Yeskuti njwa njwa a kukwe nunga kwa aku kwa wakanchi o. Pitika nga deku shinka kalenga si kwa kukwe njwa mtake shumi mangana. Amen. Kama makum sata tangka mukanda. Matia says, bersyukurwa. Bersyukurwa midi kuatru. Yang ngoma gami syukur maktuakin, gami syukur taktuasin. Makum sata tangka. Naumu wahi. Ahasa kupangela banja basuku lwabali. Momu akazinda mkwabo na kulema mkwabo. Chipwe akapandama kumkwabo kumo kuyengula mkwabo. Kamu hasa kupangela basuku lwabali. Kumpangela ufuko na njambi. Misoko sing koko winga ng magon chimbom tekay to afeti ka manga kwe maati sa itanga kwe koko winga ng yam ju ma ng koko winga e mkukang nabami kaga kwe kakamami kwa kasi ya panggang naba tungcha magon ngayi magon ngayi kwe faibita faibita kasi nge ya tung Ofu ya yambasi, ya kwa inga kwe, chia akhiri ya nge chia akhiri. Maka manda, para awachi kwa ngei, ka uwa indiri mbasi cha. Mkwe sa akambibila kwa mtika kwa mtika panga nga ba, thung ai cha. Momu, mungachi kwa kase, apanga nga ba thung cha, akangkina ngui tu apanga la ngui. Tung achi kwa mkwe ngei kwa kaka ng, kase mwa, mwapanga nga ba njambi, ya kwe satana. Eh mukhan kunan jambi tamkha u kundama mukagi gauta gakun kuku kundama andri satana ta tama ko danga kuku ben kang ite tong sha thungcha ai pangela ke un ching kong ni ya ke wa muha tong ni ong to ke wana musenge wa ya koma kubang tanga wa ka na ku ke kum kubang Koko sintu na ndibita kechi tachike kwa chao tenga kwa mga. Mago uke wana mshenge mchua kwa makuwa ngu. Taka ye ya ke uhe uke. Uke wana chumu mshenge. Ya tuwe mlechika ane khan. Tanga waka andua. Ya ke chao take u. Toke nga mkukum. Ngwe chika akeke ngayi chika ngakonkwe simba. Kaya nga kumkum akamutanu. Ka faifi kan ga kum kum kum kum ga faifi ka chi thuan do a chi ta jin ga kum kum ka faifi ta kan ga kum kum kum ka wa ga ka ti ni chi thuan a chi ta jin ga kum kum kum ka ti ni sen ku da chu ke pang ga sen ku da chu ke pang ga tu te Uga sakit mana kubang, sakit kung kubang, tega kubang ke kung tuna. Kasi kan bahan tega uci kambo. Hinda kik kong hame hong pra chik kwa, hong pra ngi me tosin de kubang kubang kubang nga. Ta si usi ke pangga kai. Si usi ke kong hame chik kambo. Tega sakit mana, tega sakit mana si usi ke kisu sengi kuk kabumbu. Chika doa hei ngi me, sikin kue kasin tegi kawa. Si usi kunda ke pangga, Sisi ke pangkatuna, tak sakit pangkatuna, tak sakit pangkatuna, hey, saya kahde tem nggak sakit sengak kuya kula, tem nggak sakit sengak kuya kula, tak hey, sakit sengak kuya tem mak hey, ni ma, okay kaya, wumbu, kan gua anda angga gua angga gua, buta wang angga gua, mesti sisi ke pangga, tengah kan dekat alat, tengkul mak ke mana dong? Dia kuat dengan amat tuh isimi. Amat tak tuh isimi. Yang dia kukai kuasa makam. Dia kuat kami. Dah sana ku dah panggah. Kan dah nima ke kete. Kan dah nima ke kukai kau. Sa kukai kawa kuya. Nuh kama kan hangi tak kawa ka. Ka kum jauh sisi. Kan dah nima kan tu akai. Ngak au. Tutu kui talu. Tutu kui nima u sisi. Tak kama ke ngang dah cua tak kewacu. Ngang dah cua tak kewacu. Tega siang ngah cawa, tega siang ngah cawa, ya cawa kewa, kekabi ubu butang tega wana, tak oke tehu, tega si guang kabang gua mutang ngah cinte singgah ni guang kabang gua ngah ngah ngah kabang butang ngah cua kanda, siak oke ngah kanda, tega ngah tega cinte, ya cinte guang, ya cinte guang cinte tega ngah mat teh. Dan tak kekuan tengah kui, ngau dia kekuan tengah kan dekat ngau kewa, ngau ke agak lagi kewa cu. Dan ngau dah cintai kekuan di tewa cawa. Nah ke, tak apa cik kamung tegak kapi u, tegak kapi tegak tegak kam. Dan tegak tak cawa ngai ngu. Dan tegak, ngu tak cik tua cu ngu. Dan tegak cik tua cu aku kewa, cik tua. Tegak kui, aku kewa kam kondo. Tegak kam kondo, kam kondo kekuan tengah kui ya. Kakak ni kak, makan dekat ngemu sese. Macam kita khawa kuya, tengah aku acawa, apa enggak aku kacawa macam khawa kuya. Tengah aku kian doa, kita pada ke ngua. Ngua ya shoko, tak cinten asoko. Tengah kita kaj kak khawa, macam kak khawa kak kuya. Minta mangga misoko semang ngai kalle cawa. Tengah juga kian doa, kak tu tidak perlu beli mangau. Ngau, ya kian lagi, dah aku asa aku lah. Dan, siang ngau, aku nak siap cakap ngau kui. Sakit Mungkin ngau kui amat ke tiniri. Tiniri. Duki kui yalfiri. Tualfiri, yeniri. Tegu kui tuwe, tegu diriiri. Tegu diriiri. Anja, ambla alfiri. Jadi orang ni, kamu tak kisah siapa ngah kau kui, tak kisah ngah kau kui, jadi orang tak kawan kiri. Dan kiri, kiri kau kau kiri, tu tak kau cung tengah kau yang lemah tu ah. Dan ngah tak kau cung tengah kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Dekwa, lagi kuat kamu kondo kamu kondo. Asa aja kan aku dah okui. Anu satu, empat sung, dua sung, dua num. Tengok kamu cuma anda, tak kan tu dekwa, tua di sana, tak kan kan si tuan tuan kamu, tengok tak kong ah, tak anu kan orang sanggup dia wah wang num. Tengok kamu kondo, tengok kamu dekai kanji dekau. Macam muri jagaan kau kau ngai. Primeru chi. Apa ni ngapa? Si tuan dapat ngapa ke siapa? Mama kan, ngaji ngaji kau kumpul blema. Mencuba kaki hege sing, hege sing ya kumgong. Si tuan jinja kumgong, ya kumgong. Si tuan jinja kumgong. Si tuan loko sing jauh ngaku, mcam mcam cuma kau hutiu plekin dulu obum, mcau kum plekin dulu. Tak aji si, hene kau mika gang, mcam aji tua, gang mcau wang greka. Tak macam jangan tu bang mereka macam TV. in the Masitam Japangala Tuncha. Mangandagam Jau, the Ramjandu, Jajach and Kari, the Ramjach and Kari, in Hajiko Katunga Upangalam Japanga, Gandua, Gangwa, Bangala Tuncha. The Kokunga Maguadangawe Amadu, Yamjuman Atua. Yang a tremor a day. Yes, Christo, I do, umbrang, mamu. So was a gagang. He was in the trunk, a sin, the truck key. Gamma, since the truck key. Dumb quay. Mutawa, dummy, mwang, gong, which I know how to get more, the tonic and gang. Dumb arcade. Yes, the either chicken that one now was Satana. Going away, Satana. He looked at it, Troy. He looked at Yes Christu. Yes Christu, one mark, oh. Marson Gille, getting the ring at Troy. No, I can't do it at Tower. That I'm not going to come to Yes Christu, too. Not Troy. Mjima, ah, Hangula. Mgaza Guang, Mgapan, Pangela. Wanja Bicha, Pangela Truncha. That I think Kokun Gang. Maguadanga Panga and Divi. Divi hangula yesu. Mumu yesu kiri tuang ngak tua kau. Kagang, mang he dengga asin si tua king inga. Tak ngi dengga gue, tam amun la shula. Yam ju. Ma bangga ta se sa. Mga sing ngawa kya ng. Tam a kya ng. Yesa ke bangga kaya, yitu te ka tam a kya ndua. Mga sing, yeste yeste, yeste ke la ke sing ti tua kya ndua. Ake kwa dengga gue, gole ma ke kama. Te kwa te gole ma hua ke kama. I'm up to see me. And they cook a panga from the Nagui commander. Cassing up Angela and Jambi. Hitting up Angela Gawak at Tonganga. Tamake Satanak Akakuma. And that was at the Satan Kulimaki Kama. Satanak Guadag, I'm up to see me. Kaya cookie, one gelega, he couldn't even jack Gulpanga. I didn't go Pangela me. That Achiti, yes, we do not at Hua. Satan, Satik Troy, rescue to an atrako. Tik Troy, Drie, Yamjuma Hangula. A Pangava Hangula. Tik Troy Pangava, Akwak Unkratia. Dang Unkranle. Tro, Gakawata Yesu, Gakawata, Akakawata Satan. Can't sit on the Gepanga. The Tamakandra, Lake Ali, Golmasiton, the Kamatichi, Yakwatangaway, me. And lay me, take a banga tray. No Saturday, come not qua. And lay me, mitigate a banga. Makulaka, and we don't go a twisting on me. Mtempa, Kokovingang. Hangula is Christu. Hangula is Christu, me is Christu, young. Young Ata. Yes, good to not qua. Gotigan and Gilly. Get you taking at what? Think I can't at Tawa. I think no is Christo at you. Not Tawa. At Tawako Kungang. The Banga doing say is Christo. Hunta, Cassia Wang Greca and Dugatipanga den Dure. The Gandin Duragan the Gansi Tonga Gepanga. Yes, the Gazi Tawaga the Gansi Gopanga. Look at Shawa. Nagwan Kagang. Ah, Basilati Ang Apanaba Ahangula. Ama Pangela Tuncha, Ama Pangela Navasuke Kande. Kong apengaba ahangula. Akapenga apangela. Yesu, kaji pangela satan. Kanakatu apanga. Kharaching le ka akwasa akula. Apengaba andibi. Hunchi. Pangela yesu le. Of andibi. Upangela satan ang le. Heng agang, kawakwasa. Kamakwasa gumchi. Kwe tungcha. Tungcha kwa panga. Apengaba andibi. Chi pangela. Yes, Christu nge, yes, Christu yang ngak tua a. Gwetike kama ke, jingwa ke anga. Jingwa anda, yake yanda, yake kiti, mkungu khan zaka kaba. Dake ngdenga yalema ka kwa sami, ye ka kwa sima mwate, jingwa ngu, makule ka ikama. Tabu nore ke ngji tua nge, ya echi he, yake kwa sa. Again, not toya. Again, not toa toa. Gang not toa toa. Again, not toa. Money. Momu. 今个看到也小个性，有个关今天也小个性，有个那 problem 啊，但阿姐姐可可不讲，把讲我那个啊，帮个啦，耶稣基督嘞，耶稣基督啊，我也可能拿错啊，耶稣基督，我不能动过关系，但大家讲唔买呢，唔买那都唔帮个帮个啦通吃，但个上边边那个关门，你咋办啊？帮个啦通吃。帮给他通的，你搞帮给他讲比，那个啥的呢？阿平个把韩国啦，啥的我分讲比。但耶稣基督要读牙啊，你这个牙拖就拖强，这拖强，也给西安的，也给也给也给开的，也嗯，你就不管什么，他妈是耶稣基督给管啥？目前阿法西，也唔就，把阿克国应该。阿行过啦，又唔做乜行过啦？佢唔计，阿妈行过啦。耶稣基督耶，我压错口，你阿妈行过啦？撒旦，我控口，撒旦啊，我搞唔，我只个唔计啥，系真讲唔得嘅，我嘅嚟嘅知，系撒旦啊嘅假，唔计啥边边嚟嘅讲唔，第一个撒旦啊，我搞唔，唔做乜？耶稣，耶稣我，耶稣我做乜唔？对他干嘛这么说的撒旦可能我干嘛我这个还这个给公的习惯真我看我告阿丹姆拉耶稣基督内也往也往阿托阿托哼哼啊撒旦可能我干嘛你说过行我告诉你讲丹姆拉理想我理想要说那阿卡韩国拉你就要帮我阿帮啊他偶嘎生这个啊干过我心可以可能这个我看看能拖嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎马公巴什姆提，国国民是个啥理想？理想也是个段阿托，也段阿，阿本个巴基，唔听阿妈呀，喊过来呀，唔讲过来也顺利，唔讲狗，唔讲狗，唔讲个人家，个个鸡，个个鸡，只只，唔讲本人，唔讲过来也是个顺利，国民讲，阿妹，唔讲问题啦，咱们准备安全安全啊。挂科文岗阿个看阿班主，阿个勇敢做个下阿样阿就挂更贵。阿个关注点个关注做本阿就帮个阿通家，我们通家做阿挂三主，我们感觉阿帮个阿阿个帮个阿下等阿个做阿帮个，我们就五看一等做五看家，他看就够，看个够就再下等阿个看个够就再耶稣，就当就搞些些 ，open 就当搞些个下等，我就 open 就当就搞些个啊，真挂强。那个肯定个，我帮个起干，唔得问你干嘛强？那个开地，也唔就莫过噻。但我生个了嘛强，咁看到个只拖一个关机哩，机哩，咁我也是去学个牙拖，我话强，硬个。我只个过台湾，你咪个去讲，有个台湾硬个，我不如不如给我呐。我不呀，学个学个困，我不呀，硬个，啊学个学个困呀。但阿只个问你讲，韩国来也是基督。也是个就看我吧啊，你咋个讲？你别是去上用个啊？我咋也是个就搞搞事多搞搞，搞搞也是个就专门搞事忙个呢。阿门。
0: 对啊。Exa FM 107 Owe Tonu Nihitamatreska 7 Tamagotako 5 minutes in Gekarma Hunung Gongurkoma Atate at Tangurama Kongote Darna Kotako Munkadima Venukum Kadima North Capusi Ota Wangu Kumukunako Kigurk Aman Ukumana Sonda Abasi Hakamataka Kerkokum Kosit each Omagokaman Esika Now take Barmatu a great Kum Hamakuima great Chuchu a great Ava Gurkata Hindu Temukundana Kundaja Darna Kotako Mun Venukum Tatinka E. Nyamka kwa Alexander ba khashu u komana swar swar na 14 ska e ka wadwa ga bobro ga 18 ska tumma kwa matem oktam ki qarkam khama wosna go de kawtim Calphinia, Ukomana has swore, so are not dirtins, can't eat over the Kakan, Kanaka, Yen and Twintaka, Kumakumatim, Okam Kakam Kamawas and Wakatotim. There are Ukomana has swore, so are not 12 who can't eat over the Kakan, Kanaka, Yen and Twintaka, Kumakumatim, Okam Kakam Kamawas and Wakatotim. Kimberly, Ukomana has swore, so are not 15 skunk, eight covered with Kobusan and Mokafir and Twintamka, Kumakumatim, Okam Kakam Kamawas and Wakatotim. Kuruman ukomana khaswe swar swar na 14 skang ekabade kwa pobusana an moka 520 amka karakam khama wosana kwa tlotim posmas berg ukomana khaswe swar swar na 14 skang ekabade kwa pobusana an moka 320 amka kuma krematim otam ki karakam khama wosana kwa tlotim season ukomana khaswe swar swar na 15 skang ekabade kwa pobusana an moka 620 amka karakam khama wosana kwa tlotim Springbok ukomana khaswe swar swar na 12 skang ekabade kwa pobusana an moka 320 amka kuma krematim otam ki karakam khama wosana kwa tlotim Sutherland ukomana khaswe tsabana khang nege kanyaman ekabade kwa swar swar na 16 skang kuma krematim otam ki parmatuwa gwe 10% imka Apinten ukomana khaswe swar swar na 15 skang ekabade kwa pobusana an moka 620 amka kuma krematim otam ki karakam khama wosana kwa tlotim no tewe te Kimberley shi otsa ki tsakyan kwa kwa namka Kimberley ukoma na ga am swara swara na ga gungunga ga qiri na ga khoma nya go da kwa am ngei kwa kwa o tsam ke ga je wa ha ya tsam go kara go da go kwaras kwaras na im am ke ga abasi ya go da go je go kara go da kwa ha ka je mung go ka tene te ngo atante u item am o tsam ke ya go ha kwa u kam aha abasi ya tiki go am go tsu go thoro go tiko tsetsere go ta ta atan e da man e kara go da go kwa go ke tomate a go kana ma go da man kara ka me te wo go e jika tutu am o tsam ke aji khaji teng wa kwa atan go te jiwa kha kwa tang aina ai ki tra go ta kwa ha te musipani manngwa ta matsi ya kwa ta kwa tsim aunki musoboko tsidi musoboko dimthoro mkata ata te abaseta kwa kha go kuri go joka ta magha I kha no ata kha te kwa go ta kwa ha kwa kha te ana tsaji wa ta mqarati na kwa tkhara kwa ta kwa kunwa ti apinde njim am otsa moka tsiya kwa ta kwa tsama kwa ta kwa tsuwa kwa ta kwa thoro na kwa ta kwa tsetsere kwa inkarga anka si wokuri natin khona tsomku anje oka tse u go beta magano tsomku di domji u kona jikana a hi ke di manu di a abasi kwa tikwa kwa rasen kwa tikwa ka inja kumwe ka ti ke su ike he e anje ate kuma ti rekata te u platform den si o tsa nwa tsara kwa ta kwa kumwa tina si kwa kwa ta kwa nwe e jika te kwa khama guna te anje akuma ana kwa ta kwa ha ka ama si pani mata a bora kita maga te kuma kwa ta kwa musoko musoko a un di ai kwa kwa ta kwa hasu kheri Wetin he kuma kai kwa ngam kwa kwa takwa jamana kare kwa zaro kwa takwa kai anishi oka kunka kwa na dikutuku hambe tuye kwa na te abedia te tana kwa te tatin
3: Eka

enunga no tsatsa uza kunye kuteke na akunye kuteke isite no akite mungu he kuyi anqicete muta ha tsakete dinga tsakwa khatino tsanta mayo de kunye kunye kuteke ta ma atsa muto akunye tsagasa na ya tsatsa kara ibe anqicisi kuye de khona tsak kudo qobetsa ku tsak kudo qobetsa ma anino aku tinta aku nak tahu tadi aku tu ngati sinu aku ingin cawe ayo sakit aku rasa aku ingin gudeg kita ingat oh tek eh nak eh kamu kara gudeg tadi te awe mah aneja marta mu mungkin dia kau kira tak ate dia kau te kau mati mu bayi lagi tinggal nu kemien dek te tinta ngat mu aku te asam dia kau hinsan tak ada kau kau kau dah lagi te kau tu te mu aku tinggal aku ingin tak te kamu kara tinta aku kunye tati anta akona kunye tati ngo anwe kuihe anta akona kretere veta akona kwa ngwiki kuwa na gara nainu anta akona agara kana mungu anako tehi ve aku iji tehi ta mara anaka ayah anako tehi di kutu kuma tehoro hii kana ngomoko kana mkwa namka mara chani mungu anawo hii kwa namu di kutu kwa kwa tehi no ngete mungu tati tia ta akona ndia ukwana cha mungu cha mi kwenye mta akona mwa kwa mkogo kogo vena Oh, go with him. I'm the Awe, Zawo, Ham, Hamad Zawo, Awe, Tokara, Adukudu. When I ham crazy Awe, Tanavan, Tanin Tama, the more got him with some automotive, no. Come in at the way, take a senator with the art, take two guards with Vinumuti. Take a claim that told him Hamad told him. No, as the moon are on guard, the Tanin told him, Tahama, at a comb or ten, my use at a Tokara coin with them. Ata kwam kwa tiba tichanim ki jam ta kuna cha ma anna tin cha jam ki tin se ta kwam kunyano. Yen tuwe dri a tse me cha nwe e kun wata. Mi cha dewa buka en deko ki kou tiwo wata. Anko ji. Kwa na ki mi te tuwe nwe an za kwe an kwe wosa te karan kwa. Ta kon te ya kwa nwe ki an ki tingo en ki mi se na ta ti zi yo ka te ya ogwe. Ta kun wakambe. Ngetik ayah kan kuri tinga ngi kuri tipu ya kente do tinga he tungu kam he eh temu ke ah aku kam si kiti ah aku kam si o kiti ho ah aja ngi mata kuni kanko ovi mata kuni kai ko ngi mata kuni tahi ah tungu asi tuye ah di tuye temu ko di tenga na ko aja tungu kam ta to ah kara gai ko jo kati si kara ni kati mi ka ti so hong kara iya tibi abor si tami to kuan damka Aku ya cah hiye tak ting, aku ya cah hiye tim cakkan kuda. Nanti borong kat tahu saya aku mau kamu sikit siapa kat aku. Cak ah cak tuan wobe kat cak ah sama cak kita jauh nanti tuan wo wo oh ya no cak anjing itu am tuan para aku. Cak tuan wote. Tisu aku ngkara kerja tuan Marcel tim ada bayi balik kat tinta ngan aku ingin tuan kamu tu ye ada tinta. Tuan kamu ah tuan ha. Aku ane kita mu aku kamu si oh kita mu tim mah aku tuan kamu tuan kamu cakkan kerja. Aku ana jika kuih aku nak dia. Tapi saya kuwe, saya kum kisi itu. Asyik aku ati mih tito, saya kum muda di saya kabo, saya kuki. Kan kerana tahu saya kamu kata, ha, ini tahu kemien sekapu kisi aku kodi. No temu asyik aku anda kuki ya, kita kai kuki ya, asyik aku kuai. Nih saya aku saya kuwe, ati mih kabo jauh, nanti aku kata ini ti. Ngam kuwe jawa woku, angam kuwe. Woku tahara mega kamata ha ya ta inu kunni a nge e hototi moko kom aso ka kyang tsak woko di sele deng a tsomi putati a tsomi he tsao tsak wa khona ga a se go di sele go kuye taki ga i go ga tsanya moko ga ga ntsa a tsa tshe go go te kunsha ni tsak wodi ti ya tsak se a tsa tsomi se ti ta kama ti tsak ti ta go ta kun Nah, tu betul saja. Saya sih nunca kudi, saya sih nunca kudi. Kalau macam burung aku, kata ngeh kakak, saya hanya mata kaca kuita. Saya sih kuski. Am, dia yang nunca kudi. Am kerak tu. Nanti aku te woda tinca aku na. Te aku tu kuita aku tu. Ate dia dah te dihu tu cah dihu jam nunca, mata dihu cahata. Nanti kita cahat. Angin kuda macam kau na, kau macam kau jahai hampir hati mono. Aku itu aku tak nak cakap kau, aku cakap radu macam na gue, cakap naung kau macam na gue, gian ni etan kuara aku. Cakap, nanti aku tinggal tinggal ada kui kuru tak.

Tatii de cea fără Ya fır anır. Tabii ya fır anır. Ay gel kanko, iwisi se gel kanko. İmone washa mı da? Ken jambi kati. Oh, mane kuka. And that is the yar trak, taga tausha gaya. Ka iu yar. Ta jambi ko akam inga ba prophet wa ta prophet wa akam inga ba ge chi thoi ta ko chi thoi ge chi ge tang gi chi ma gang ge tam chi ma gang wa chi tang wi ga yu dai yar trak ta ma nau tang wi bi da ge chi a o mi ge platform de na Da jambia kan ui da komi dage kai tei da chide ai nuwa platform dini mi e nuwa platform dini e jambi a tei da chide jambia kan dang on da je mi a chia i da mi ta ka kai ho e gen kan ai ke ka o ga da ma cha chinji lot wishi jang Ta imone wa shenza. Mi mone wa shami dage jambi ati o mani kukwa. Ka o mago atinge jambi. Ta kula. Ta jambi ata amige khalien teit. Ta jambi ata ge khalien teit. Ta teit kong. Ta simbu kong. Ta ya teit ka ati ya toa chize ngwa chala. Ta ati o ka ati da o. Mie ke amatwa vindika kake nye, te jita nele ta akala ma aluka. Chiko na ngukula. Chiko na ngukula. Tamiya ndoa, yele mia di wishi zike gya kako. Wa gya ngane e. Ngane e. Ta hangula wa gye. Katim na kan uya ti tena na ngang da gi. I wish se wa shinga i da a. Ke ya ti o mane bu kwa. Tame na mi. Wa nu da ngwa shinga ti o mane bu kwa. A wa nu da ngwa shinga ti o mane bu kwa. Ma ka last the jump. Ka last the jump. Last day come ya e a mi ka mo ga tuoge an fara mi ga mo ga tuigu Yesu Kristo. Come ya la mi last day wa. Ai ge kama. Come ya la. Ha u come. Da mi e tuin kama. Ma ngwa shinti ya u kwa. Ma ngay kaimi chao ka da ngwa shinti ya u kwa. Va mi ku kula Tanu ya tawi eng, tapi tu dia tanu ya tawi eng. Kula ya zaman awan lagi, ya si tua sen, ya zaman ga asen. Iu si si eh, tadi tadi kita tua ni mana media si mitelo. Iu aje si tua nomor in, iha tadi. Ia nomor in, dia sen si dia macam apa? Tapi ni kita ni awan lewa. Tama kami last exam, ka al last exam. Ama dawa, ama kaima, ama kumia, ama kula, ama mju. Tami andoa, miya de wizi, wa mtuiga, na wengine tangu, tige wa kumisha. Tama na wazam kwa. Tami ando a perdekanje wishe gya kako. Tami ando a nabagi khalo a dada dasin na wita a da kandu kuma gya kone. Khayo ma gami wa perdekanje wa kwanja perubire hun no on tanga mi gestegi. Perdekanje anda jak komi dage simbuki chao.
但家看一家家的都在顾家，他妈的你拖在那我就是你拖最近一个子，他们拖在那他妈就可以只顾把活活，他们弄了嘛，他阿伟也哎，那个亲戚拖给新伯看了，这么的宽容，这么的宽容。Yang mau dia jual, tapi cuma nama ni kami cuma ada cang acang. Jaja kengkui, hang dagi, mai belofte, mi belofte ke, wat egg med, adi, aituh.Ait akhbti an yale khem market. Mi belowa e ega simbwa na ke e ige gya akhbti ngole. Sal eg naakom maikis sal altid ba yale blay.Ming ami spiritu, kami ciku, kami makin tumai, gici gayai, gicai mikiesi, kanda wola wosisi, ya ke gayai, muni bang biasni, tua ku akui, tua ku akui, entah eh, enti jang eh, bangkang edibi.Hatin wagi ekhbti, taki belowa, taki bukhagi ekhbti, taspir tu bukinawa, taspir tu bukanca, kita lagi kama ekhbti, kuda. Mige agunte mpa, jangan jangan ingin simukong, cawong, mukong, jamkong, gula caw itu yang anghaji.Gula nuye dan anghaji, cawat anak tua dalam ini dan cawu kong ayam ini muncak cinci. 24 ang apa ni cinci yang eh, macam yang deh sedang iyang lagi. Amone orang muda nuas nak ada kenjambi, akau ngaji.Alléluia, toi, on ne crée pas encore un mot. J'habite à Kwame Dagé. T'as un gars, Wati. Ah, Wadeli. T'as un gars, Galo, ma croix, Bola. Goum, vous êtes bien, Kako. N'y a de vous êtes bien, Kako. Wagia, t'as un mec. Wagia, t'as un mec.Voilà, donc, quand on a dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit,Migga makawa sila. Ta'ayin ama akawa wana. Ta'khalin te duhang. Tamkong, tawkong, mege am jenjiwat ama. Ntua tinga ke jambi hati. Ta'chakon a. Ta'shin a. Ama ni kukwa ta'akon. Di mata nile ta'akala. Ya tua dibika ukala vankaya. Tam.也光大概讲也对的，也还记，去看哦。也加份安尔，老多事情也看哦，也加经济。他啊，我想阿在国家，去怎么样的？怎么的嘛？我尼也苦瓜，怎么的？我讲你咋？
Kula kwe agami uwe wa kawea ama tuka wa kule ya Amerika ngole nishita uka unwa tuwa shenji kona nga. Kama na kawa wa kama li. Kami ya kubishi ya kakono wa kama. Ama tu mga wa kubude hundu ya sidi hundu ya atene tuwa ya sidi ya anwa o vankaya kama. Ama dungushi ngumatungu wenkawa kama nga kamta azi kulagwe akawa taka ya kama ya ngu hapanga ya chipangi ama wadawa ama mchu kama ya namchawa ngawe kama namchawa gamitu kwa chwa Ta simu kong dam cha gam tu thuang gu. Tua dili ka seng ka kong ga. Tua dili ka tham seng ga. Tua dili ka khanidi ke ka ga ka kong. Ncha khanidi ka hankong tsa mang. Kya wa chi mang, chi wa ge. Chi wu si ke kam cha seng ka kong. Nyu kwa ge ya ka kong. Tsamen na khanidi am cha khanidi am cha wa ka khanidi am. Moma chi to kui. Ni ye na yu. Wa ching chi to chi chikang aga mi. Mi te nge la khani tu tsa ma la. Mi wa gani tu tra. Ta wa gani tu tra. Ta simbu ko mi te kya. Ta tsam ko. Ta chang oya varski a. Ta chang oya varski mi. Ta kin cha hu kui. Hun tu hi. Hun nulu hun tla. Mukhim jatta, mukjatta, jauh muncala, zaman cijang. Zaman, semua saya kaya kaya cakur meten, eh, kaya na, kaya, kawajikang. Kang pun cijang, cijang mulu asing nom, cijang lagi cijang sah cijang. Cawe tunggil. Cawe tolong yang cam. Cawe sejengnya ya koko ma. Tunggil ngayon. Takwa tung utang ga setiga. Oh, ngayagi. Ya wafstek dari. Kawa tua yele tangga. Ay tangga yele wisesi. Tamam. Cawe tangga yele wisesi. Tam cien tangga. Tuan dan ngai, tengok tuan tu tunggu cakap tuan dan ngai yang, amoni watch u, hudibin tangga cakap e, nanti kulun cakap e, am cakap e, koko mana yang masih cakap ini kan, tapi dari sini gula tam cakap e, cakap jam jambi, nanti yang moni segalam cakap kuat yang cakap e, kau ni kulun kan. Mencari kau yang kita jadi tinggal di sana safe akan kau, ya gua akan kau ya kami akan jauh nak terus terus juga, amca akan kau akan terus si, amen, amca, yang bersih father ayah ilah ayah almahta ayah barmahta kita, jangan bimata agen kuningkai, tak jauh sama kau ya, tak cumku gua agak. Tak kabar joy ah, kerja kena cam, kena tahu. Apa nak kau yang nak bacaan? Ia angkat turun, ia macam tuas yang hingga dibuat joy ah. Ia kaya dengan cam, angkat cimi jawa. Kau macam tak yang agak ni kerja dah kucumi ni dah senjum kau. Tak aduk kuasa agak kaman yang ajar juga platform dene. Jambi kunci abang nak agak zanila agak agak jauh angkat kuaju. Kita jauh. Kay juga platform dia naik, angka juga platform dia naik, yunga juga platform dia naik hilang father, jambi, adewe ko, yunga eh, juga sih gemetia angci cah akang koi, juga tinca ke jukti, jun kola, na angci kula cah ju, oh hundila ke agejo ya cah kulu angko, aku aja aju tua yes kita kama cah kau, nca juga kang, jua kang lewakan cam.
Kunju kanju ja kan ui. Daya twa wi an kunju shang nga ting ting ga gan kham. Yesu kut kama ping ya kolam al makhta fada. Dawa. Kula ka kiki ma tu ka utu nga wa an kutransi. Jwa ka ami jambi. Nabi ju twa. Ta ju ke twa je. Jinja ju ke 24 wa en anu. On jun tau nawa an aku. Jun tau nawa an akang. Yesu kut kama ka kolam al makhta fada. Laga ki ki maten na federal kobanga a jwa chabe na ku ga an an jambi aga e ga khanga e ji za tur ko jao amen ya danki simba an chini kula tem tan federal wa jani ta simba ma ta ku ya khalin ti

Exka imona tensiwe xinxeke nerada ke mtsasa amtsa moso ncandwa ke gicamtsa ke bela ke camtsa ke dar khin trana omtsa moso ncamtsa ke sa ke xala ke qoma ncumke mtsa wala khamtsa ke fe camtsa e wa ni khin fierta kha moneta ke mtsa kamba ke tin moneta mtsa khamtsa program xa khoshi ke xala ke mtsa titi ke uqa qora ke shana khamtsa de ke mtsa qoma ncumke mtsa ke mtsa ke sigama xaqwa mtsa sing mtsa program xa khoshi ng mtsa eti dia ta ke shana khamtsa de ke tsi sisi ke e khamtsa titi ke khonqwa a khanqa sadege tsamtsuma qala e ka usikana awa mtsapa simtsato to sing o ka ke kamane khwaqwa mtsamane tshoqhaya mtsatsamtsuma qala ita a o nqwa ka usikadzela qhamara mtsa ke qhenkwe mtsatsuma ke ngawa a ke mtsawola ke qhumtsa ke qhuma nqhumke ke mtsasada ke ka wa qhaya mtsangqoto yo tsala sing ka wa tsitheng ka e ka pasim tsa ga tshwa ka e ka pasim tsa nqhoto kamane khwaqwa mtsima ka pasikang wa tsinzela sing mtsa a kwa matla he kang akwa samtsa ka khanqa mtsa ka to mtsa kang an tsa sengoka ke ka nqausi o ka nqasi tsike ka hangkang mtsa o kham ngqweke e ka pasika mtsa kham ngqweke ka pasika mtsa ga ka e hanqa mtsa mtsa ka e ke a khanqa mtsa ka ke mtsima kang zala khama mtsima kang to khama ta ka wisi ga no mtsa mane tswa singa ka da mtsi menerima yang pasti mencau odwinga musim kaki kau sih adalah kamar dah kau cikai mencau long saya kamar kau kau cikai kau mencau Afghanistan kamar kau ya kau cikai kau mencau odwinga kau cikai kau mencau gulinga mau mencik dan saya tak yang yang nak cikai kau mencau gulik kamar ngawa atau yang mencau cikai bun dulu kau cikai kau akang atau mencau kaki cikai kau pasti mencau pengenawa cikai kau pasti mencau odwinga cikai kau pasti kau mencau aguringa kau cikai bun dulu akang dan mencau cikai bun dulu kau aku sam sakit cikai sih kau mencau ngawa tu tsare ka wisi mtsa titi maki utsa kwa mtsa sengi kala ke mtsa sengi maka mtsa samtsa ngume tanga ngika tuwiriwi ta tsigege tsigege wala khamtsa tsige samtsa program ke tsitsa kwa ti tsige wala khamtsa ke qoma ngutsunge ya ke wa tsige program tsa tsige sa ke wala khamtsa ke dreere mtsa titi maki utsa kwa mtsa sa ka wisi ne ke mtsa program ka kala mang tsa tene ke sa ke mtsa bola ngamtsa awa cricket e ka ngqa ya tsege ntsetsimbo e mtsasake ambri abenedito wake khangonqa mtsake qala ka mtsaka usiyana qha mtsadeke mtsa titi ma tsike ya khwanqo tsike ya uqeqwa konqa mtsake mtsa singu mtsetsamtsuma e mtsiwisisi make qala mtsaqwa ke khangoqeda ola dreere mtsake samtsa ngumeta ngeqeka qhuthele teke khweda ke qimanqe hela mtsa singi mtsa ola tsike mtsa mtsake samtsa uqwi ehe mtsa kiden stame qoma tsike ke khangonqa mtsake konqa mtsake mtsima kang a khama khama dam tsima kang a kang pasim tsa uqa wa tengkuika e ka mtsa kisa e ka ke kwa kwa mtsa ke ka usisi ke pasika panga khamo ka usisi ke ya to ka usisi ke ka mtsa o qhe mtsa ngaiti ke ka ngausi o ka ngasi a khamsa te ke mtsa pasim tsa jiwa ama wa mtsa kisa ta o qhe ke ko ngamsa o ka ke khamsa o khamsa te ke mtsa pasi mtsa jiwa titi mang ngsing khama o qama khama ka usisi ke ka mtsa atwinga ka usisi kai mtsa ngoto ka usisi kana mtsa sing u ka mani a kwa mtsi usisi makang ngalo daga yang pasti kamu capanga wa mtsa sada ke usiana ke mtsa titi make uqa kwa mtsa saki din stame tibri kon mtsa ke kala tsam tsum ke daga mtsa wala a khamsa ke timbo e a mtsa sing de ke mtsa tswa tsigam tsa program ka ngqa si dam ke mtsa titi make kham mtsa tsigam tsa program ka e khwe si wala ke kala tsam tsum ke mtsa sing ma ka tiwiri a titi ke timbo e le ke mtsa titi make ka ngqa kwa ya qame ke qum ngum tsum ke tulu si lo mi ka ba vunsin tirano ke kala tsam tsum mtsa sing ma ka ka di ke usi hana ke seziri e program ya dong ya qwa ya khang uqa mtsa ke titi me a ngum no ke sisi atiwa ke wala kham tsake ni khiri em tsati ti mo tsekwa mtsa ye khe program ka ku khawisi ke kalam tsake sika motlanwa ambri benedict wa ke kham tsake bola ya u kham tsake south africa south australia ng cricket bola ke chimboy ati tsike komo mona mtsa sada ke universal gospel choir kham tsake lord jesus ke kala kham tsume ke kuma tani wala kham tsa tiweri mtsa tena sika maqhe ati tsike chimbu ngenga kham tsake fefere mtsa samtsa bore kungu samo sengana lord jesus

3:05 menit kita kontak dengan siapa yang kongsi radio XKFM. Tiap jam kita sekian menit lagi siapa yang kita kembali yang kita program yang kita kami bawa. Ia kami dengan dua program yang kita kami kuat yang kita tahu jadi. Akhirnya kita kena tengok kita sekian buat tiap jam kita sekian program yang kita kolek bawa. Jadi kita kontak mereka ya wafelah kini. Tinggi desau kue kaki awak dan mereka kresim tinggi dan kota kisah isi bini gani ke kang kia kosong dan kia ke kue kaki ya kalim uka tidak tinggal ke kalim ja prokharam ke gang sini ke ye koma si balikan kita awak dewa ke falak si apalim doa gaya sen lahi kota kena kua yi beli li behi o khabe ya katama kua tisi sen tisi kuih ngu kakukulat o wala kwa kwa tindik o na ngam jima gida kwa jala jima gida kwa kwa suska kia sing kwa itam gi kwa ngam lawa tanda hala da wapal kwa kundiwi ku kia o tamazi diwi si kwa ngana kwa kwa tanda da dawa kia tosi aka dule ka dule ta kwa kwa kwa kwa kwa kwa tunu kwa kwa kwa kwa kwa kwa akita kalau kau doa balik cik ngap cakap ya sa kaya wa hislega kasut itu wa kehi gaya wa cik kehi doa gaya full kuah cik kehi sun kuah balik kagala kita tidak kali emosi dia lepas ni tapi kau gaya tu tu kau doa doa ke cium lo kau doa doa kita biar ing kuah tu saya tu le akita kau doa kuah kita kaya yoga kuah kuah cik kehi ni banyak balik sana wa fela de geto wa ko gete de ke kali yete de ge ga ko ja program ke ko se de ke yi ko ba si te de ge as ko ka ka ba ko ke do ga de ja ke to do ja program ke wa de ke fela ke de ke yi aso le de ta tra ke ta fe de ka do program ke ke to ko ke ko la to de ke akhirin ko ko ta ke ta si ka ba ka takut dikit dia program kita itu lep tak kau la kau tak kisah macam kau tidak siapa ada cinta ke aha wah dia program ke ya wah dia kau kula tidak kaki asing lagi kau dah kaki apa lah kau oh ya kau sudah itu wah kau dia program ke he utama tu seola segi cakap dia kau kau dah tinggal dua jadi tak kau tak kita sahul itu kau pun tak kita cukup kau tak kau. Poder de siwa, no que, diaja.

Exka if kawa ulang mtana kuchu aung programa ku sa uzi se ka ke radu ke kabe tu ka kai se pango kwe kai pa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha fm arum tutu kwe aung ulang no hen kwe sa uzi se ka ke ulang no konga ke kabe tu kai se pango kwe kai pa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha fm arum tutu kwe aung ulang no ngkwe sa kawisiga kongta ke radu kwe sire kawe tuwa kai si pangamam tena kuchu au ngo wala ngaji cha ngu sa jima kaya ke ya prokham ngo kongaya ke maunga maso tenduita ngo wala ngu.

exco if em kwa olengo mtani kuchu awungo programa kuse wuzi se ka ke radu ke kabaya tu ka kai si pango kwe kai kwa radu ke numuru awani ten seva pen neha fm wan mtutu kwe awungo olengo ngwe sa wuzi se ka ke radu ke kabaya tu ka kai si pango kwe kai kwa radu ke numuru awani ten seva pen neha fm masida ke kwa olengo mtani chongo kusa kawisigan kong ka ke radu kwen ale kwa program ma ke maside kwang khang go supa ge kwe tu ka isi ke mong ma so den du tong ba olang